0: kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
1: Aku dan memuji nama.
0: Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jemaat dimohon berdiri, kita beribadah kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Kita menyanyi bersama-sama dari

Salam bagimu yang datang atas nama

hamba Tuhan, persilakan duduk. Pujian berbalasan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian nyanyian Mazmur 118 ayat 1.

pengakuan dosa, hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang amin. Pujian rohani 130.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa apa pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita puji Tuhan rohani 132, dan semua untuk kita dapat menyanyikan.

jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 hingga pada ayatnya yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Di dalam hukum Tuhan ini, Roh Kudus akan menyelamatkan kita semua dan memberkati kita semua di minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026 ini. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kitab Galatia dalam perjanjian baru surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 15

hingga pada ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca, mari dalam sikap doa nyanyian suara gembira nomor 22 ayatnya yang pertama. Sabda Tuhan masih hidup.

Amin. Mari kita membaca bacaan hari ini Departemen Sinode GKI di Tanah Papua. 2058 jemaat baca pembacaan yang sama di hari ini, yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 hingga pada ayatnya yang ke-29. Lembaga judul pembacaan hukum Taurat atau janji. Mengikuti dan saya membacakan. Saudara-saudara, baiklah. Kupergunakan sebuah contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah atau tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit. Engkau terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman, dengan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penurut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal itu tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak
menerima janji Allah. Sampai di sini pujian, ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih, di tengah-tengah dalam kehidupan kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita juga ada dalam kebersamaan mewujudkan GKI di tanah Papua, mewujudkan peribadatan yang demi dalam sebuah perjumpaan kita dengan Sang Ilahi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Paulus untuk menanggapi sebuah ajaran. Banyak guru palsu yang memberikan sebuah pengajaran sesat di umat Tuhan bagi jemaat di Galatia. Apa yang menjadi bagian dalam sebuah perjalanan hidup? Banyak orang Kristen mempengaruhi dengan sebuah ajaran-ajaran yang lebih bertunduk kepada hukum Taurat. Sebab mereka memahami dan mengetahui dalam sebuah perjalanan hidup, keselamatan cuma ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, bahkan pun orang-orang Kristen yang ada dalam kehidupan mereka, di dalam jemaat, di antara jemaat Galatia. Rasul Paulus telah mengajar dan memberikan sebuah dalam sebuah transformatif, sebuah indikasi yang dilakukan dalam perjalanan hidup, menjelaskan tentang hukum Taurat dan juga menjelaskan tentang sebuah apa yang menjadi bagian dari anugerah dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang menjadi sebuah hukum Taurat? Dia melihat pada sebuah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh sebuah umat Kristiani memahami tentang apa itu hukum Taurat. Kebanyakan kita mendengar hukum 10 dan juga di dalam sebuah kristokrasi kita dengarkan dua hukum itu. Apa yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup ini? Inisiatif yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka tahu bahwa penyelamatan itu cuma ada di dalam hukum Taurat. Tidak memahami apa yang menjadi dalam konsep kehidupan, pengajaran-pengajaran atau surat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi penentuan kebanyakan itu, mereka tahu bahwa ketika duduk dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, ketika mereka melakukan sebuah sifat-sifat keilahi dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, mereka bisa menentukan, kok ini selamat, yang ini tidak, dan ini dan itu. Manusia tidak bisa menentukan sesuatu di dalam kehidupan bagi banyak orang. Sebab keselamatan itu bukan soal makan dan minum. Keselamatan itu bukan soal wasi lusa dan pekerjaan. Tetapi keselamatan itu ada di dalam sebuah pribadi masing-masing orang yang memperjuangkan dalam kehidupan bagi kita semua untuk mendasari dalam kehidupan bagi banyak orang. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-18 tentang pengajaran guru-guru palsu yang mereka memberikan sebuah pinahan atau penyampaian ungkapan yang menjadi harapan bagi umat orang-orang Israel, umat Tuhan. Tetapi apa yang digariskan Rasul Paulus menyampaikan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, maupun hamba-hamba, maupun sebagai orang merdeka, laki-laki, perempuan, yang mengenal dalam sebuah perjalanan hidup sebagai manusia, yang memiliki orang yang tinggi, orang yang menegak, orang yang rendah, semua nilainya hanya sama. Memiliki sifat dalam sebuah spiritualitas yang bertumbuh dalam iman itu sendiri. Sehingga di dalam penjelasan-penjelasan, ungkapan, penyampaian Rasul Paulus menyatakan apa yang menjadi bagian. Dan itu juga kembali melihat pada masa Abraham. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai 12, dia berbicara tentang Sang Pencipta.
Di dalam pasal 12 sampai 50, dia berbicara tentang penyataan-penyataan Allah. Karya penyelamatan yang ada di dalam Abraham. Janji Abraham itu akan memiliki nilai yang satu, bukan nilai yang dua, tiga sampai banyak. Nilai yang satu ini, ketika kita baca firman Tuhan, hanya janji kepada Yesus Kristus. Janji kepada Yesus Kristus. Di dalam sebuah dimensi yang dilakukan dalam perjalanan hidup ini, manusia harus memahami dalam perjalanan persekutuan itu sendiri. Umat Tuhan telah beribadah, berunjuk pada sebuah koinonia, sebuah persekutuan. Kalau saya bicara persekutuan, pasti tahu ya, majelis bisa tahu, warga jemaat bisa tahu, dalam sebuah koinonia itu sendiri, persekutuan. Persekutuan yang diwujudkan di dalam peribadatan, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai persekutuan PW, PKB, PAM, dan PAR, untuk menyatakan sebuah kasih Allah di dalam persekutuan itu yang dilaksanakan atau yang dilakukan dalam sebuah koinonia itu sendiri. Persekutuan itu yang didampakkan dalam kehidupan umat Tuhan bagi banyak orang. Pada gereja reformasi pada tahun 1517, seorang para ketokohan dalam kehidupan pribadi Martin Luther, dia di dalam Calvinis, manusia hanya diselamatkan hanya oleh iman. Sola fide, sola gracia, sola scriptura. Sola fide hanya oleh iman. Sola gracia hanya oleh Alkitab. Sola scriptura hanya oleh anugerah. Anugerah ini muncul dalam kehidupan Alkitab itu sendiri, yang berbicara tentang kehidupan yang bernuansa dalam perjalanan hidup untuk menentukan iman kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa seperti Abraham yang anak satu saja baru? Dia tertaruh di atas itu, tinggal tunggu hanya pisau jalan di leher. Tapi hanya dengan imanmu membuktikan itu. Elia terangkat, keluarga Nuh diselamat, dan semua itu karena iman. Bukan orang lain yang menentukan, Abraham atau Nuh atau siapapun. Semua di dalam persekutuan ini, kita semua memiliki iman yang sama. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang selalu memberikan kehidupan kita untuk menjadi sebuah penampakan atas persetujuan dalam sifat ilahi. Sehingga Rasul Paulus telah menyampaikan, tadi saya sampaikan tentang Martin Luther dalam tahun 1517 itu dalam protes gereja reformasi itu, bahwa iman hanya ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam minggu-minggu Paskah yang telah kita lewati di kini hari, pada minggu yang ketujuh, yang telah kita baru lewati dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin. Banyak orang bilang, Pak, kenapa Yesus waktu mati itu dia langsung terangkat ke surga, kan tidak perlu penampakan lagi. Pasti ada yang pikir begitu. Tapi saya mau sampaikan, penampakan itu harus terjadi supaya Injil itu harus diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau kamu menerima kuasa oleh Roh Kudus, kamu jadi saksi Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau tidak sampai di ujung bumi, hari ini tidak usah tong ibadah. Hari ini tidak usah pendeta beritakan firman, karena firman tidak sampai ke ujung bumi. Tetapi murid-murid menerima kuasa penampakan itu melewati 40 hari.
Yesus bersama muridnya pergi ke Betania. Dia memberkati mereka. Kalau ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi di bumi, termasuk sampai di ujung bumi. Jadi kalau Papua seperti ini karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kejagoan dalam dunia, tapi kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya dalam khotbah-khotbah saya penyampaian, kalau hari Minggu dalam persekutuan siapapun dalam ibadah dan semua, persekutuan ini hanya milik kepunyaan Tuhan. Bukan milik Pendeta Warfandu, milik majelis, milik di antara warga jemaat satu dengan yang lain. Tidak. Sebab kasih karunia penyelamatan Tuhan hanya Sang Ilahi. Semua yang datang beribadah ini menjadi bagian kehidupan kita dengan Tuhan. Minggu-minggu yang lalu itu Tom khotbah tentang semua ini karena kasih karunia. Saya sampaikan buat mereka yang ada dalam gereja, yo, tapi kasih karunia yang bagaimana? Jangan sampai di dalam gereja itu ada yang tidak tahu ibadah. Sebab kita ini, semua yang datang ini memiliki hidup yang dianugerahi oleh Tuhan dalam kasih dan penyertaannya. Tapi orang Papua ini dong, usaha sampai 6 hari tidak cukup, mau bikin jualan di hari Minggu lagi. Itu bagus kah? Majelis kalau begitu bagus. Padahal satu hari saja di ambang pintu Tuhan daripada 1000 hari di tempat mana. Sebab yang tidak punya tulang di dalam dunia ini hanya Yesus. Yesus yang memiliki kuasa. Bicara soal kemenangan, dia sudah memiliki. Bicara tentang soal mengalahkan maut, dia sudah memiliki. Dan hari ini, dia ada di dalam Tuhan. Jadi semua orang yang ada di sini, bukan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Tapi semua yang ada di sini, kami semua ini ada di dalam Tuhan. Itu penjelasan Paulus seperti itu. Kalau bersama dengan Tuhan, kita masih mensampingkan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, itu memberikan kepastian. Dalam ungkapan penyampaian Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia terangkat ke surga dengan semuanya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Minggu yang lalu. Tapi hari ini dalam kebersamaan kita. Ungkapan penyampaian dalam sebuah teks khotbah kita. Telah memberikan penjelasan bagi kita untuk memahami. Persekutuan itu sendiri. Sebab firman Allah mewujudkan apa yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang betul. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu yang lebih penting. Tetapi dalam sebuah kerja Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bagi kehidupan umat Tuhan. Sebuah penentu-penentu guru palsu yang ada di jemaat Galatia, keselamatan jangan kamu tentukan sendiri. Keselamatan itu ada pada setiap orang yang selalu ada di dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, tadi majelis sampaikan pendeta walaupun lihat bangku kosong, hari ini ada lain yang ikut pendeta. Pergi penyerahan ke apa di Anggori, ada lain yang dampingi Pak Guru. Dan lihat yang begini, saya bilang semua itu baik, pelayanan. Semua yang datang di ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan karya penyelamatan bagi banyak orang yang selalu ada di dalam Kristus. Bagi banyak orang yang selalu ada di dalam hati Tuhan.
untuk meyakini sebuah pemahaman dalam pertumbuhan spiritualitas kita dalam hidup. Ketika kita ada di sini karena perjumpaan kita jelas hanya dengan Tuhan. Satu kas di satu pulau ada satu keluarga yang bangun gereja, selesai baru dia hanya rangkul keluarga sendiri dalam ibadah. Baru ketiga orang datang ibadah, dia domo ibadah macam keluarga saya bilang, tuh itu gereja itu Tuhan ada kah tidak ini? Tapi gereja hari ini semua selalu ada dalam persekutuan karena orang tahu berkat ada di tempat ini. Janji-janji keselamatan ada di tempat ini. Karena datang ke sini tidak dengar apa yang tidak penting, tapi selalu lewat firman, selalu lewat pujian, selalu lewat pergumulan doa yang dinaikkan oleh jemaat dalam hidup ini. Supaya kita meyakinkan bahwa kubur kosong itu membuktikan keselamatan ada di dalam Yesus. Dan pembuktian dari keselamatan itu berpadan, berasal dari memiliki sifat-sifat yang bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu iman. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah di dalam Yesus yang menentukan keselamatan itu. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Datanglah berletih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi selalu orang sakit sedikit, dia bilang sakit malaria, jadi saya mau pergi sembahyang nanti saya tambah sakit lagi, padahal obat penyembuhan ada dalam gereja. Jangan sampai tidak sakit, kalau sakit hati lain tidak apa-apa. Iya, toh majelis kami yang pelayanan, jadi kami tahu warga jemaat ini juga diberkati, sebab semua ini bertumbuh dalam sebuah persekutuan kesaksian dan pelayanan yang bertumbuh dari soal iman itu, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Kemarin sudah pengutusan majelis penjaringan, panitia penjaringan. Kalau don tanya, ada yang mau jadi majelis? Ada yang banyak bertanya, tuh ini siapa itu ada di gereja persekutuan? Baru saya sendiri di sini bisa saja jadi majelis. Tidak seperti itu. Atau siapa lagi begini jadi, dia otak sedikit patah jadi, kami kasih dia jadi majelis. Tidak seperti itu, sebab gereja ini kudus dan suci. Jadi kalau majelis penjaringan jalan dan bertanya, suami anak-anak ada di situ, istri anak-anak ada di situ, bapak saya sudah di majelis jadi bapak lagi, anak-anak kami siap dukung bapak ya, begitupun istri, sebab berkat itu ada di situ. Walaupun kita tidak lihat di sini, tetapi berkat itu ada di situ. Kehidupan anak-anak, kehidupan turunan, dan semua sekalian. Hari ini pembuktian dalam pekerjaan di pemerintahan, di instansi manapun, hanya semua dari Tuhan. Kemarin saya pelayanan di lapas, saya lihat sampai ada penjabat juga ada di dalam. Saya bilang, Pak, kenapa penjabat yang uang banyak baru ada di dalam lagi, su hidup nikmati dah baru. Tapi anak-anak Papua lebih banyak. Saya sampaikan di hari ini, perhatian pelayanan kita harus senduh bagi banyak orang, supaya memberi berkat bagi kehidupan kita. Sebab perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan dimensi masa teokrasi dan kristokrasi, yang pikiran kita bertujuan pada Kristus atau berpusat pada Allah, harus ada dalam kehidupan kita untuk kita wujudkan
apa yang menjadi bagian yang penting harapan kita bagi semua

0: Bapak-bapak ada pujian, Pak Bob. Satu lagu dulu. Sebab kalau saya pimpin baru tidak ada lagu itu. Iya. Iya. Ingat Esa datang layani lagi, jangan kosong. Sebab pujian harus kami nyanyi. Iya. Sebab itu persembahan itu.
1: Lagu ini dengan judul Firman Tuhan adalah pelita.

Mari kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Siapkan dalam nyanyian rohani nomor

Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena cuaca yang baik dan kata-kata selanjutnya.

Mari kita akan berdoa dalam doa persembahan. Ada dua keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan juga perpuluhan, dan juga keluarga yang memberikan perpuluhan juga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kasih setiamu dalam seluruh pergumulan hidup jemaat GKI Efata Mangkuapi. Hari ini semua merindukan Engkau dan datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin, tuntun, jaga dan memberkati mereka di dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Di dalam doa persembahan ini juga kami berdoa untuk keluarga F.Y. Awuri yang mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak terkasih Mei Awuri yang usia ke-23 tahun di Minggu tanggal 17 Mei 2026 ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak ini, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepadanya dalam hidup dan kehidupan masa depan, terutama orang tua, bapak, ibu, dan seluruh kehidupan anak-anak yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga saudara Gian Gasper yang telah memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha dan kerjanya di dalam pekerjaan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga tanpa nama yang memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi mereka dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga H.E. Warami. Tuhan memberikan seluruh kehidupan dalam pengucapan syukur atas ulang tahun anak Abel J.S.S. Warami. Di dalam usia yang ke-7 tahun, Tuhan Engkau memberkati anak ini. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Dari sejak tanggal 15 Mei 2026, kiranya Tuhan, kami berdoa untuk masa usia, pertumbuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan beri baginya. Bahkan juga di dalam kehidupan orang tua, di dalam tugas dan pekerjaan, dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk majelis jemaat GKI Efata Mangkuapi, Ibu Pendeta yang selaku ketua jemaat yang baru ditempatkan di sini. Beri hikmat marifat surgawi padanya di dalam kepemimpinan bersama dengan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara dan semua para penatua dan siamas badan pelayan, unsur-unsur PWP KBPAM dan PAR dan semua sekalian di dalam jemaat ini. Engkau pimpin dan memberkati seluruh kehidupan mereka berbagai dalam sebuah profesi, tugas dan pekerjaan pelayanan, pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat dan orang yang melakukan usaha menengah atas, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur ini. Tangan-tangan mereka ini jadi berkat untuk GKI di tanah Papua, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Engkau memberkati.
pelayanan kepada lansia, jemaat yang melayani di luar, Tuhan Engkau memberkati. Yang sakit di rumah, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ampunilah doa, dosa dan kesalahan kami yang kami buat melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan Engkau dengarkanlah doa persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Tuhan memberkati jemaat dalam pemberian persembahan syukur dan majelis yang menjalankan persembahan syukur dalam pekerjaan pelayanannya. Sejemput bangkit berdiri kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3 sebagai pengganti pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama dalam pujian nyanyian rohani 77.

dalam keadaan berdiri. Mari kita bersyafaat. Pergumulan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada muridnya, mari kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampun orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam nyanyian NKB nomor 143 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 menyanyi berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Iya, pendengar kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi langsung ya dari Gereja GKI Efata Manggo Habi. Dan happy Sunday buat kalian semua ya pendengar, dan selamat bernikmati dan selamat melakukan aktivitas masing-masing. Dan selanjutnya masih dalam rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ya. Di pagi hari ini menemani Anda tentunya sampai nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari.

Pakuari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

Ya, baik benar kita akhiri untuk rangkaian lagu-lagu religi, lagu-lagu Kristen di siang hari ini. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan berikut ada rekan Nili yang bakal menemani Anda ya, tentunya di dengan berbagai informasi ya di siang hari ini.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan saat ini sudah pukul 11.10 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti acara selanjutnya, yaitu Jelajah Negeri. Dan kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata di Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar dimanapun berada, jelajah negeri untuk hari ini ya, kita akan jalan-jalan ke Pulau Sangihe ya. Beberapa destinasi wisata Kepulauan Sangihe, banyak gunung api bawah laut ternyata ya. Ya, Kepulauan Sangihe yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai destinasi ya, wisata ya, khususnya keindahan bawah lautnya ya. Ya, Kepulauan Sangihe yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan juga dengan Pulau Mindanao, Filipina. Meski lokasinya kerap dikatakan terpencil, Kepulauan Sangihe ternyata menyimpan banyak destinasi keindahan alam ya. Dilansir dari tempo.co, ada gunung api bawah laut Mahangetang ya. Destinasi wisata gunung api bawah laut Mahangetang ini terletak di Pulau Mahangetang, Kepulauan Sangihe yang berjarak 1 jam dari kota Tahuna. Puncak gunung ini berada 6 meter di atas permukaan laut dan ditandai dengan adanya terumbu karang yang mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Kemudian ada Pulau Mendaku. Pulau Mendaku ini terletak di Kecamatan Manganitu Selatan. Di lokasi ini kita akan menemukan pantai berair dangkal dengan hamparan pasir putih ya, bak susu bubuk ya. Untuk sampai ke pulau ini ya, kita bisa menempuh perjalanan menggunakan mobil sewaan ya, maupun angkutan pedesaan dari kota Tahuna. Dan kita akan sampai setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam ya, untuk sampai ke Pulau Mendaku ya. Kemudian ada Air Terjun Surakakewang ya. Air Terjun Surakakewang ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan secara geografis masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kendahe. Dan untuk sampai di Air Terjun Surakakewang ini kita perlu sedikit perjuangan. Wah, ya karena kita harus menempuh 30 menit perjalanan dari kota Tahuna dan dilanjutkan dengan jalan kaki ya sejauh 2 km ya. Selanjutnya ada Pantai Embuhanga. Pantai Embuhanga ini berada di peta selatan Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini kita akan disuguhi dengan pantai jernih berpasir putih lembut. Kemudian tempatnya sangat asri, cocok jadi tempat untuk beristirahat sejenak ya, dari padatnya rutinitas harian. Kemudian ada Puncak Pusunge. Ya, dengan mengunjungi Puncak Pusunge ini kita dapat menyaksikan keindahan kota Tahuna, Gunung Awu dan juga Pulau Tinakareng dari ketinggian. Terletak di Langenang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita bisa mencapai lokasi ini dengan menempuh perjalanan darat kurang lebih sekitar 20 menit dari kota Tahuna ya. Selanjutnya ada Gunung Api Bawah Laut Kawio ya. Gunung Api Bawah Laut Kawio ini memiliki ketinggian sekitar 3.200 meter dan puncaknya berada di kedalaman 1.900 meter sehingga membuat gunung ini dijuluki Gunung Api Bawah Laut tertinggi di dunia. Wah, Gunung Api Bawah Laut Kawio ya. Terletak di Tinakareng, Pulau Nipah, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di sini kita juga akan menemukan banyak terumbu karang dan ikan beragam warna ya. Selanjutnya ada Air Terjun Nguralawo. Air Terjun Nguralawo ini berlokasi di Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan untuk mencapai lokasi ini kita bisa menempuh perjalanan ya sekitar 1,5 jam ya dari kota Tahuna. Dan karena perjalanan yang jauh ya, dan tentunya rasa capek kita akan hilang ya ketika kita sampai di sana. Karena apa? Karena kita bisa melihat keindahan dan juga keasrian dari Air Terjun Nguralawo ini ya. Ya, itulah beberapa rekomendasi 7
tempat wisata alam di Kepulauan Sangihe yang bisa kita kunjungi saat musim liburan ya. Jadi lokasi mana nih yang kira-kira akan kita kunjungi? Iya, iya, bukan Kepulauan Sangihe saja ya. Iya, masih tetap di Jelajah Negeri, nanti akan ada beberapa juga tempat wisata yang akan kami hadirkan untuk Anda. Siapa tahu bisa jadi referensi ya untuk liburan nanti.

Iya pendengar, kalau dari Sanye kita ke Tahuna nih ya. Tahuna ini merupakan nama sebuah kecamatan yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tahuna ya, Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Tahuna ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada Tahuna Barat dan juga ada Tahuna Timur yang berada di wilayah Teluk Tahuna. Tahuna ini memang bukanlah kawasan yang berkembang, namun kawasan ini cenderung terpencil dan hanya ada dua akses untuk menuju kota ini, yaitu melalui Pelabuhan Tahuna dan juga Bandara Naha ya, yang merupakan satu-satunya bandara udara yang ada di Kepulauan Sangihe ini. Laut Sangihe ini berbatas langsung dengan negara Filipina. Karena lokasinya dekat dengan Filipina, maka ada banyak toko yang menjual barang-barang dari Filipina, saking dekatnya ya. Dan meskipun bukan kota yang ramai, namun Tahuna ini mempunyai tempat wisata yang juga tidak kalah menarik, dan kebanyakan tempat wisata di sini atau di Tahuna ini masih asri dan juga alami ya. Antara lain ada Banu Mauhu ya, yaitu gunung berapi yang berada di perairan Dangkal dan juga memiliki keunikan karena mengeluarkan gelembung air panas ya. Dan masih di sekitar daerah situ juga ada koloni terumbu karang yang sangat cantik ya. Dan biasanya pada akhir bulan Januari masyarakat sekitar akan menyelenggarakan upacara adat ya. Ya, upacara adat ini biasa dilakukan di akhir bulan Januari ya. Ya, selain gunung berapi yang eksotik ya, ada pantai Pananualeng yang juga bisa menjadi alternatif wisata ya. Pantai ini sangat cantik dengan pasir putih yang membentang ya. Kita juga bisa berjalan-jalan menyusuri pantai sambil main air ya. Air terjun Kadadima dan air terjun Nguralawo juga patut untuk dikunjungi karena suasananya masih sangat alami. Bisa dicoba nih untuk berenang dan juga merasakan kesegaran airnya ya. Dan juga ini kuliner nih ya, salah satu makanan khas Sangihe yang terkenal yaitu dodol daging. Wah, dodol daging ya. Dodol daging ini dodol daging pala ya. Cita rasanya kenyal dan manis ya. Makanan pokok masyarakat Sangihe ini adalah sagu ya. Hampir sama dengan kita di Papua ya. Dan beragam jenis kue yang terbuat dari sagu juga akan kita jumpai kalau ke tempat sini atau ke Tahuna ya. Nah, kalau kita ke Tahuna bagaimana nih? Ya, terbang ke Tahuna bisa melalui jalan udara yang dilayani oleh Naha Airport ya. Naha Airport ini terletak sekitar 15 km timur laut dari Tahuna ya. Iya, sudah punya referensi nih. Ada tadi di Sangihe, di Tahuna ya.

Iya, pendengar, destinasi wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Tahuna yang terus berkembang ya. Salah satunya adalah Rosan Tours ya. Rosan Tours ini berlokasi di Kampung Lesa, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ya. Rosan Tours ini hadir menawarkan konsep wisata bernuansa pantai dengan hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ya, yang ingin menikmati suasana pantai bersama keluarga ataupun mungkin komunitas ya. Ya, menariknya lokasi wisata ini hanya berjarak sekitar 3,1 km dari pusat kota Tahuna, sehingga sangat mudah untuk dijangkau masyarakat tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dan kalau kita sudah tiba di sini, ada beberapa kegiatan wisata juga yang bisa kita lakukan nih, mulai dari camping, meeting, atau rapat ya, dengan pastinya dengan nuansa pantai ya. Kita juga bisa menggelar ibadah tasik, perayaan ulang tahun yang bernuansa pantai, atau mungkin family gathering ya. Dan bagi suka yang suka barbecue ya, atau bakar-bakar ikan di tepi pantai, di sini juga sangat cocok ya. Selain itu juga Rosan Tours ini menyediakan aktivitas tour mancing ya, menikmati panorama sunset hingga snorkeling ya, untuk melihat keindahan bawah laut pesisir Tahuna Timur ya. Dan pantai Rosan Tours ini memiliki keindahan alam yang tentunya masih asri dan cocok untuk menjadi tempat bersantai bersama kerabat maupun keluarga. Dan pantai ini sangat indah ya, apalagi dengan pasir putih dan suasana yang nyaman. Pastinya berbagai fasilitas juga tersedia ya, untuk digunakan bersantai ya. Dengan suasana pantai yang asri, pasir putih, juga lokasi yang strategis dengan pusat kota Tahuna, Rosan Tours ini diharapkan ya, nantinya bisa menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun wisatawan yang ada dari luar daerah. Ya, berikut itulah beberapa informasi jelajah negeri yang kali ini kita mengunjungi dari Sulawesi Utara ya, ada Tahuna, ada Kepulauan Sangihe, Talaut ya. Ya, untuk informasi lengkapnya bisa Anda searching nih di Google ya, siapa tahu bisa jadi referensi untuk liburan nanti ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro Satu RRI Manokwari. Saat ini sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robot.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Yang pertama, saat kita memakai medsos, jangan pernah menerima ajakan pertemanan dari orang yang tidak kita kenal ya. Jangan terlalu banyak memberikan data pribadi kita di medsos atau kepada seseorang yang diajak ngobrol hanya via medsos ya. Gunakan situs kencan bereputasi baik ya, dan juga memakai layanan chat di dalam aplikasi kencan tersebut, dan jangan buru-buru pindah ke WhatsApp atau layanan chat lainnya ya. Bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipu, dan juga waspada untuk pujian yang berlebihan dari orang yang tidak kita kenal ya. Jangan merasa aman hanya karena si penipu terdengar atau terlihat baik ya. Dan juga jangan mengirim-ngirim foto-foto pribadi kita kepada orang yang tidak kita kenal secara online ya. Jika kita menemukan link ya, jangan kita mengklik link atau unduhan di profil korban ya. Bisa jadi itu penipuan. Dan jika kita ingin bertemu langsung dengan teman kencan, pastikan keluarga atau orang terdekat mengetahui ya, atau kita ajak orang ya. Dan juga jangan mengirimkan uang atau hadiah atau membocorkan informasi perbankan kepada orang yang hanya dikenal secara online. Di dalam kasus penipuan love scamming ini, hal yang dimanfaatkan penipu adalah mereka mengacak-acak emosi kita ya, merayu korban secara bertahap. Dan tanda-tanda yang bisa dilakukan oleh penipuan love scamming ini adalah mereka meminta korban mengirimkan uang ya dengan berbagai alasan. Alasannya ini mulai dari butuh uang untuk membiayai pelatihan kerja dan lain-lain. Tanda lainnya, sebelum mereka meminta uang, setelah dekat, penipu berupaya untuk menggunakan jalur komunikasi lebih private ya. Misalnya lewat WhatsApp atau layanan pesan lainnya ya, Messenger mungkin ya. Pembicaraan romantis selalu mereka gunakan ya oleh penipu ini karena untuk mendapatkan hati korban ya. Dan penipu juga sering bertanya tentang diri korban, karena dengan banyaknya informasi yang diketahui oleh penipu, maka makin mudah untuk mengajak korban mengobrol, dan ujung-ujungnya ya mereka akan meminta uang ya. Dan juga sebelum di Lamongan ini ya, kasus penipuan love scamming di Lamongan ini, sebelum diberitakan Polres Lamongan, mereka mengungkapkan bahwa kasus penipuan dan penggelapan dengan modus kencan online yang terjadi di wilayah Kecamatan Babat, polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Satu pelaku berinisial FN, perempuan asal Kecamatan Sekaran yang sudah diamankan, dan sementara satu pelaku lainnya berinisial LS ya, laki-laki. Mereka masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasihumas Polres Lamongan sudah menjelaskan kasus ini bermula saat korban berinisial FS, laki-laki ya, warga Kecamatan Tikung yang berkenalan dengan FS, berkenalan dengan seseorang perempuan melalui media sosial yang mengaku bernama Bila ya. Korban kemudian diajak bertemu di wilayah Babat, tepatnya di sekitar utara perempatan Sawangaling, dan setelah itu korban kembali diajak berbincang di depan salah satu pondok pesantren di Jalan Pramuka. Dan dalam pertemuan tersebut, pelaku FN meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menjemput teman ya. Ini terjadi pada hari Sabtu kemarin ya, 16 Mei 2026. Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku tidak kunjung kembali ya. Dan akhirnya korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Korban sempat menunggu dan juga mencoba menghubungi pelaku, tetapi nomor sudah tidak aktif dan juga sudah diblokir ya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat. Dengan total kerugian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dan dari hasil penyelidikan aksi tersebut diketahui bahwa ini sudah direncanakan oleh LS yang membuat akun media sosial untuk mencari target korban. FN akhirnya ditangkap di rumah kontrakannya di Kecamatan Sukodadi pada hari Rabu ya, sekitar pukul 15. Sementara LS melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX milik korban. Dan akhirnya kedua pelaku dijerat dengan pasal 492 dan atau pasal 486 KUHP baru tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi kita harus antisipasi ya, terutama untuk kita kaum perempuan ya, beberapa langkah antisipasi untuk bisa menghindari penipuan di medsos.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun berada, 23 menit lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-17 ya, di bulan Mei tahun 2026. Kira-kira di tanggal 17 ini ada hari penting apa saja nih, atau ada hari apa saja nih ya? Ya, beberapa peringatan yang jatuh pada tanggal 17 Mei melansir dari National Today dan beberapa sumber lainnya. Hari Buku Nasional atau Hari Literasi Indonesia. Di Indonesia, tanggal 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional setiap tahunnya. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar. Saat itu Abdul Malik Fajar menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada era Kabinet Gotong Royong Indonesia. Dan Hari Buku Nasional ini lahir dari keprihatinan rendahnya budaya literasi dan juga minat baca masyarakat. Momentum tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mengkampanyekan budaya membaca kepada masyarakat Indonesia secara luas. Dan selain itu juga peringatan ini mendukung perkembangan industri perbukuan nasional ya. Dan berikut ada hari ulang tahun Perpustakaan Nasional RI atau HUT Perpusnas ya. Tanggal 17 Mei juga bertepatan dengan hari lahir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Keterkaitan ini menjadi alasan pemilihan Hari Buku Nasional setiap 17 Mei ya. Dan Perpusnas ini resmi berdiri pada tahun 1980 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Awalnya lembaga ini merupakan gabungan 4 unit kerja pengelolaan bahan pustaka nasional. Dan seiring dengan perkembangan waktu, Perpusnas juga menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang mengelola pelestarian literatur nasional. Dan perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Kemudian berikutnya ada Hari Komunikasi Internasional atau World Telecommunication and Information Society Day ya. Dunia internasional juga memperingati Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia ya. Setiap tanggal 17 Mei, peringatan ini dikenal sebagai Hari Komunikasi Internasional. Dan peringatan ini dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2006 untuk menyoroti pentingnya akses informasi global. Dan momentum ini juga menekankan pemerataan teknologi komunikasi bagi masyarakat dunia. Dan tanggal 17 Mei inilah dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan Konvensi Telegraf Internasional pertama pada 1865. Dan hari tersebut juga menjadi momen pembentukan International Telecommunication Union ya. Dan selanjutnya ada Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day ya. Tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Peringatan tersebut diinisiasi Organisasi Kesehatan Internasional World Hypertension League ya. Meskipun pertama kali dicanangkan pada 14 Mei 2005, WHL ini resmi menetapkan 17 Mei sebagai peringatan tahunan sejak 2006. Dan kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tekanan darah tinggi. Hipertensi diketahui mempengaruhi lebih dari 1 miliar populasi dewasa di seluruh dunia saat ini. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama stroke hingga gagal jantung ya. Kemudian ada Hari Memanggang Roti Sedunia atau World Baking Day ya. Selain peringatan formal, 17 Mei juga dirayakan sebagai Hari Memanggang Roti Sedunia atau World Baking Day. Perayaan ini bertujuan untuk menyebarkan kebahagiaan melalui aktivitas membuat kue dan roti. Hari Memanggang Roti Sedunia tidak hanya ditujukan bagi koki profesional atau pelaku industri kuliner dunia. Perayaan ini juga didedikasikan untuk masyarakat yang jarang memasak atau membuat kue. Dan momentum tersebut mendorong masyarakat untuk mencoba resep baru dan menikmati proses memanggang bersama keluarga di rumah. Dan selain itu juga perkembangan teknologi oven modern ya turut mendukung aktivitas memasak menjadi lebih praktis. Ya, itulah hari, beberapa hari penting ya di tanggal 17 Mei ini, peringati setiap tanggal 17 Mei.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela Chester Stadium roars, we break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari di 94.3 MHz. Sementara pukul 15.10 menit waktu Indonesia Timur, untuk adik-adik Nusantara dimanapun berada ya, nanti di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bersama dalam acara Idola, Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan nanti teman-teman kalian ya yang bersama dalam private foreign English course bersama Sir Abner Alex Sundoi ya, akan bersama-sama dengan adik-adik semua. Dan topik kita untuk kali ini yaitu mengenal dan memahami istilah-istilah baru dalam bahasa Mandarin, dan juga ada yang lainnya ya, yang pastinya menarik nih untuk didengarkan ya, dan juga untuk ditonton ya. Nanti bisa bergabung lewat Facebook Pro 1 RRI Manokwari ya, dan juga di RRI Net Manokwari ya. Ya, kita akan jelang acara Idola Indonesia Layak Anak ini dengan beberapa nomor lagu hiburan berikut ini.

Tidak.

Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan bersama-sama dengan anak-anak kita yang manis, adik-adik kita yang manis ya. Iya, kita sapa dulu untuk adik-adik Nusantara dimanapun berada. Kita bersama dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan untuk kali ini ya, topik kita yaitu mengenal dan memahami istilah-istilah baru dalam bahasa Mandarin. Dan juga nanti ada beberapa informasi lainnya ya, bersama Sir Abner Alex Sundoi ya, dan juga adik-adik kita di Private Foreign Language Course ya. Ya, dan sekaligus kami sampaikan acara Idola Anak ini untuk bersama dengan Sir Abner dan adik-adik semua yang sudah di sini setiap di minggu ke pertama dan ketiga ya. Nanti di minggu kedua dan keempat itu nanti ada teman-teman kita yang lain juga yang akan mengisi. Oke, sudah siap semuanya, duduk yang manis ya. Dengarkan radio. Ya, kalau bisa nanti bilang mamanya putar Facebook Pro 1 ya. Nanti di situ ada teman-teman kalian ya, ada juga di YouTube ya. Oke, kita siap-siap ya. Oke, kita ikuti acara Idola Indonesia Layak Anak.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: 欢迎！
1: anak-anak akan menyanyi lagu sebuah lagu Mandarin dengan judul Chu Yesu Ayuwo.

0: kita akan dengar anak-anak akan memperkenalkan diri satu persatu dalam bahasa Mandarin. Mulai dari Nita dengan Nita dan Tasya. Ya, mulai Nita ya. Xiangqi, Xiangqi. Tasya.
1: Tasya.
0: Tasya.
2: Gantian.
0: Teleponnya tanya kata bunda. Teleponnya tanya kata bunda.
2: Ni hao ma. Wo hen hao. Wo xiao bunda. Wo susai.
0: Ya, itu tadi perkenalan diri dari anak-anak. Dan setelah ini mereka akan mengucapkan nama-nama warna dalam bahasa Mandarin. Ya, nama-nama warna dalam bahasa Mandarin. Warna hitam apa?
3: Heize.
0: Warna putih?
3: Manze.
0: Warna merah?
3: Hongze.
0: Warna biru?
3: Manze.
0: Warna hijau?
3: Luze.
0: Warna kuning?
3: Yangze.
0: Warna coklat?
3: Sunze.
0: Warna oranye?
3: Jangze.
0: Warna ungu?
3: Zize.
0: Warna abu-abu?
3: Huize.
0: Warna emas?
3: Jinze.
0: Warna perak?
3: Jinze.
0: Ya, sekali lagi warna-warna. Warna hitam?
3: Heize.
0: Warna putih?
3: Banze.
0: Warna merah?
3: Hongze.
0: Warna biru?
3: Banze.
0: Warna hijau?
3: Luze.
0: Warna kuning?
3: Wongze.
0: Warna coklat?
3: Jongze.
0: Warna jingga?
3: Jengze.
0: Warna ungu?
3: Jinze.
0: Warna abu-abu?
3: Huize.
0: Warna emas?
3: Jinze.
0: Warna perak?
3: Jinze.
0: Ya, itulah warna-warna dalam bahasa Mandarin. Lalu kita akan dengar anak-anak akan mengucapkan nama-nama hari mulai dari Senin sampai hari Minggu dalam bahasa Mandarin. Ya. Ya, mulai hari Senin.

0: ya. Ya, itulah nama-nama hari dalam bahasa Mandarin dari hari Senin sampai hari Minggu. Sekarang kita akan mendengar anak-anak akan menyebut nama-nama bulan dalam bahasa Mandarin mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, mulai.
1: Yiyue, Ayue,

0: Tadi lagi kita akan mendengar anak-anak menyebut nama-nama bulan dalam bahasa Mandarin. Ya, sekali mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember.
1: Yiyue, Erue, Sanyue, Siyue, Wuyue, Liuyue, Kiyue, Banyue, Jiyue, Siyue, Siyue, Sierue.
0: Ya, itulah nama-nama bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, sekarang kita akan mendengar mereka hitung angka 1 sampai dengan angka 100 dalam bahasa Mandarin. Xiangqi, Xiangqi. Ya. Kita akan mendengar mereka akan menghitung angka 1 sampai dengan angka 100. Ya.

Sio, Sise, Sise I, Sise R, Sise 3, Sise 4, Sise 5, Sise 6, Sise 7.

0: Yuswo.
1: Yuswo.
0: Ya, lipat tangan. Caso.
1: Caso.
0: Lipat siku. Wangku Sogu.
1: Wangku Sogu. Ya,
0: jabat tangan. Shogu.
1: Shogu.
0: Woso.
1: Woso.
0: Ya, silang tangan. Bao Xiong.
1: Bao Xiong. Ya,
0: tangan kiri di atas tangan kanan. Bao Kuan.
1: Bao Kuan.
0: Lompat. Piao.
1: Piao.
0: Lari. Pau Bu.
1: Pau Bu. Ya,
0: tos tangan. Gisang.
1: Gisang.
0: Tepuk tangan. Gusang.
1: Gusang. Ya,
0: ketuk jari. Dasyang Si.
1: Dasyang Si.
0: Ya, sekali lagi kita akan menyampaikan menyebut gerak tubuh dalam bahasa Mandarin. Senti Dong Suo.
1: Senti Dong Suo.
0: Ya, angkat tangan. Yusuo.
1: Yusuo.
0: Lipat tangan. Caso.
1: Caso.
0: Lipat siku. Wangku Sogu.
1: Wangku Sogu.
0: Jabat tangan. Boso.
1: Boso.
0: Silang tangan. Bao Xiong.
1: Bao Xiong.
0: Angkat tangan kiri di atas tangan kanan. Bao Kuan.
1: Bao Kuan.
0: Lompat. Tiao.
1: Tiao.
0: Lari. Pau Bu.
1: Pau Bu.
0: Tos tangan. Jisang.
1: Jisang.
0: Tos tangan. Tos tangannya. Jisang.
1: Jisang.
0: Tepuk tangan. Gusang. Tepuk jari. Dasyang Si.
1: Dasyang Si.
0: Oke, Gusang. Ya, itulah praktek gerak tubuh yang karena hari ini diantara teman-teman kita yang datang dalam acara Bahasa Mandarin, salah satu diantaranya orang tuanya berulang tahun, kita akan nyanyi selamat ulang tahun dalam bahasa Mandarin, lalu dirangkaikan midplay dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, Sengri, judulnya Sengri Kuaile. Kita bilang Sengri Kuaile.
1: Sengri.

Ya, itulah lagu selamat ulang tahun dalam bahasa Mandarin yang telah dibawakan oleh anak-anak kita dari Private Foreign Language School. Sebelum mereka menutup acara di sore hari ini, ya, suosia. Informasi kepada Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia di rumah, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan mau mempersilakan anaknya untuk ikut kursus atau les bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, di tahun ini kami sudah buka kursus mulai berjalan di bulan Juni besok. Bagi Bapak Ibu bisa daftar mulai sekarang ini di SMP YPK Paninggi Manokwari. Nanti bisa datang dan bertemu langsung dengan saya, Bapak Abner Alex Sundoy, di Kompleks YPK Paninggi. Nanti bisa terserah Bapak Ibu mau ambil salah satu atau ambil dua, boleh Inggris dan Mandarin. Ya, jadi selama ini anak-anak sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi mereka yang isi acara di RRI Manokwari sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lebih, hampir masuk 4 bulan. Nah, jadi kami masih membuka kesempatan bagi orang tua yang mau mendaftarkan anaknya, kami persilakan. Ya, karena mereka pada

0: Umur seperti sekarang ini adalah saat di mana kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka. Karena bahasa adalah salah satu ujung tombak jendela ilmu yang membuka jalan ke depan untuk generasi berikut. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan kita dari Private Foreign Language Course atau kursus bahasa asing, mungkin sekali lagi anak-anak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama agak kuat ya suaranya anak-anak. Mulai dari Nita sampai Revonia, suaranya agak keras ya. Sebut nama, tempat tinggal, ya apa kabar, nama, tempat tinggal dalam bahasa Mandarin. Ya, sekali lagi mulai dari Nita, suaranya kuat ya. Ya, oke, okay, Nita. Taixiao.
1: Taixiao.
0: Ya, Bo Xiao, bilang Bo Xiao.
1: Bo Xiao.
0: Suaranya agak kuat. Menghadap ke sini, lihat ke sini. Ya, sudah. Balik kembali, gantian. Ya, gantian. Oke. Ya, Tasya hao.
2: Tasya hao.
0: Ni hao ma.
2: Ni hao ma. Wo hai hao.
0: Ya. Gantian. Wo hen hao. Sair ren. Oke. Angel, suara kuat.
3: Ni hao ma.
4: Wo hen hao.
3: Ni xiao shi men sa.
4: Wo xiao Angel.
3: Ni shi sai na li.
4: Wo shi sai bai. Bai ni ni.
0: Ya, gantian. Angel tan. Ni hao ma.
4: Ni hao ma.
3: Wo hen hao.
0: Ya, itulah perkenalan singkat dari anak-anak kita dari Private Foreign Language Course dari Fanindi. Itu yang bisa kami sampaikan di saat sore hari ini, dan terima kasih untuk perjumpaan kita di saat sore hari ini, dan kita jumpa lagi di minggu pertama dan minggu ketiga bersama dengan Private Foreign Language Course. Ya, yang cie ninte Taiwan, xie ni de Taiwan. Xie xie. Xiao hao.
1: Xiao hao.
0: Zai jian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di saat sore hari ini bersama dengan Private Foreign Language Course bersama saya sendiri. Wo xiao Abner Alex Sundari, susai nali Fanindi. Ya, xie xie. Zai jian.

0: adik-adik di seluruh Nusantara, sampai jumpa kembali dalam acara Siaran Anak Nusantara Pro 1 RRI Manokwari.
1: Ya, adik-adik manis dimanapun berada, adik-adik di seluruh Nusantara. Demikian telah kita ikuti bersama Idola Indonesia Layak Anak bersama Sir Abner Alex Sundoi ya, dengan teman-teman kita dari Private Foreign Language Course ya. Dan nanti kita jumpa lagi di minggu ketiga. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: hitung hitung hitung hitung hitung.
1: Ini bohong.

hitung hitung itu.

Baik adik-adik manis dimanapun berada, Kakak Nelly sampai cukupkan sampai di sini dulu ya lagu anak-anaknya. Tadi sudah teman-temanmu menghibur adik-adik semua dalam acara Idola ya, Indonesia Layak Anak. Sementara pendengar, pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Anda terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari.

go ya. Pendengar setia dimanapun berada, saat-saat ini lagi demam-demamnya musim bola ya. Tidak terasa nanti di 11 Juni kita akan ikuti Piala Dunia tahun 2026. Oke, berbicara mengenai Piala Dunia nih ya, berbicara mengenai sepak bola, Lionel Messi pimpin perburuan sepatu emas MLS 2026 ya. Bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2025 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF ini mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski sudah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar untuk perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Dengan catatan 11 gol dengan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini ya. Dan produktivitas tinggi tersebut membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Ya, persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung di tahun ini. Pemain Peter Musa dari FC Dallas dan Hugo Cupers ya dari Chicago Fire sama-sama mengoleksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam perebutan penghargaan Golden Boot MLS musim 2025-2026 hingga saat ini ya. Sementara itu Nicolas Fernandez dari New York City FC mengemas 8 gol sepanjang kompetisi musim berjalan saat ini. Penyerang Dennis Buanga dari LAFC juga masuk persaingan setelah mencatatkan 5 gol di musim ini.

Pemain asal Spanyol ini kembali digagalkan oleh kiper Sanchez ya. Dan striker Erling Haaland sempat membobol gawang The Blues pada pertengahan babak pertama. Namun wasit menganulir gol tersebut karena Matheus Nunes lebih dahulu terjebak offside ya. The Blues beberapa kali mencoba keluar dari tekanan City sepanjang babak pertama. Meski begitu, serangan Chelsea selalu terhenti memasuki sepertiga akhir lapangan. Menjelang turun minum, klub asal London Barat itu meminta hadiah penalti kepada wasit. Ini setelah Joao Pedro dianggap dijatuhkan Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Chelsea kembali mengklaim penalti setelah Joao Pedro kembali dijatuhkan Kusanov di sisi kanan kotak terlarang ya. Namun wasit tidak menganggap pelanggaran tersebut layak dihukum penalti. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana ini sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez ya. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Jorel Hato ya. Dan wasit kembali menolak protes tersebut. Peluang terbaik The Blues hadir lewat kerjasama Cole Palmer dan Enzo Fernandez di kotak penalti City. Namun bola yang diteruskan kepada Pedro Neto itu berhasil diamankan kiper James Trafford. Chelsea memperoleh kesempatan terakhir pada masa injury time babak kedua pertandingan. Dan umpan Malo Gusto disundul Rory Delap, tetapi bola melebar dari gawang City. The Citizen pun memastikan trofi domestik kedua setelah sebelumnya menjuarai Carabao Cup musim ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi trofi ke-20 Pep Guardiola selama berkarir di sepak bola Inggris ya. Man City juga masih menjaga peluang menyalip Arsenal dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini. Dan The Citizens terpaut 2 angka dari The Gunners dan sama-sama tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi ya. Man City kini tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 laga tersisa. Mereka dijadwalkan menghadapi Bournemouth pada Selasa mendatang dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris 2025-2026.

Dunia olahraga, terkhusus sepak bola ya. Ya, siapa nih pecinta Cristiano Ronaldo? Ya, Cristiano Ronaldo kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk Al Nassr usai kalah di final FC Champions League 2 ASL ya. Kekecewaan Ronaldo terlihat setelah ia memilih meninggalkan lapangan dan tidak mengikuti sesi penggalungan medali runner-up ya. Al Nassr takluk 0-1 dari wakil Jepang Gamba Osaka pada final yang berlangsung di Awal Park, Riyadh, Minggu 17 Mei 2026. Ronaldo tampil sebagai skater ya, starter dalam pertandingan tersebut, namun gagal membawa timnya bangkit dari ketertinggalan. Gol tunggal kemenangan Gamba Osaka dicetak penyerang asal Swedia Dennis Hamet pada menit ke-29. Gol ini bermula dari umpan Issam Jebali yang berhasil dimanfaatkan Hamet lewat tembakan ke pojok kiri gawang Al Nassr yang tak mampu dihentikan Bento ya. Usai peluit panjang dibunyikan, Ronaldo tampak berjalan sendiri menuju lorong ruang ganti dengan raut wajah kecewa. Kapten Al Nassr itu kemudian tidak kembali ke lapangan saat rekan-rekan setimnya naik podium untuk menerima medali perak sebagai runner-up. Tim asuhan George Jesus akhirnya menjalani sesi penggalungan medali tanpa kehadiran Ronaldo. Sementara medali juara menjadi milik Gamba Osaka yang sukses mencuri kemenangan di kandang Al Nassr. Ya, kegagalan di final SL2 ini membuat puasa gelar Ronaldo bersama Al Nassr ya semakin panjang ya. Sebelumnya

Mereka juga gagal mengamankan peluang mempercepat perebutan gelar Liga Arab Saudi usai ditahan imbang Al Hilal 1-1. Hal tersebut menambahkan daftar kegagalan Al Nassr musim ini dalam perburuan trofi. Dan di sisi lain, Gamba Osaka juga berhasil mencatatkan kejutan besar dengan menundukkan salah satu tim unggulan di depan pendukung lawan sendiri.

Iya, pendengar, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Ragam informasi ya menemani waktu santai Anda di Minggu sore ini ya. Fakta menarik di balik istilah makanan ringan dan berat ya. Kita sering dengar nih makanan ringan, makanan berat. Kira-kira makanan ringan itu apakah memang ringan ya, seringan-ringannya, dan makanan berat itu apakah memang berat ya. Iya, istilah makanan ringan dan makanan berat ini sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun tidak sedikit dari kita yang penasaran, kenapa ya makanan tertentu disebut ringan ya, sementara yang lain disebut berat. Sebenarnya apa perbedaannya? Dan secara umum, makanan berat ini adalah makanan utama yang biasanya dikonsumsi untuk mengenyangkan dan memenuhi kebutuhan energi tubuh dalam waktu lebih lama ya. Makanan jenis ini umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, juga nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk tubuh beraktivitas ya. Contoh makanan berat seperti nasi dengan lauk, kemudian mie, kentang, roti isi, hingga berbagai hidangan utama lainnya ya. Karena kandungan gizinya lebih lengkap dan juga porsinya cenderung lebih banyak ya, maka makanan ini memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga disebut makanan berat ya. Kalau makanan ringan ini makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai cemilan atau pengganjal lapar sebelum waktu makan utama tiba, dan porsinya ini lebih kecil ya, dan seringkali lebih praktis untuk dimakan kapan saja cemilan ya. Contoh seperti kita makan keripik, makan biskuit ya, makan kacang, roti kecil, coklat atau gorengan ya, ini disebut makanan ringan ya. Bukan berarti berat fisiknya selalu lebih ringan ya. Istilah ini lebih mengarah pada fungsi dan jumlah konsumsinya yang tidak sebesar makanan utama ya. Dan selain itu juga makanan ringan umumnya tidak memberikan rasa kenyang seperti makanan berat ya. Karena itulah cemilan biasanya hanya menjadi pelengkap atau teman untuk santai. Dalam dunia kesehatan, baik makanan berat maupun makanan ringan ini tetap perlu diperhatikan kandungan gizinya. Kita konsumsi cemilan secara berlebihan pun ya, yang tinggi gula, garam dan minyak ini bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan menariknya, di beberapa budaya istilah makanan berat juga sering dikaitkan dengan makanan yang membutuhkan proses pencernaan lebih lama, sedangkan makanan ringan dianggap lebih mudah dan cepat dicerna tubuh ya. Meski memiliki perbedaan, keduanya tetap memiliki peran masing-masing dalam pola makan ya. Makanan berat ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan energi utama kita, sedangkan kalau untuk makanan ringan ini bisa jadi tambahan energi di sela-sela aktivitas ya. Karena itu penting untuk kita tetap menjaga pola makan seimbang agar tubuh kita dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup tanpa berlebihan.

Ada satu lagi nih yang lagi viral ya, yang lagi rame-ramenya nih, yang lagi booming ya, yang selalu kita lewat bersilewaran ya. Ada di beranda Facebook, ada di beranda TikTok, Instagram, YouTube ya. Oke, itu apa ya? Yaitu lagu Veronica ya. Ya. Media sosial saat ini sedang diramaikan dengan lagu viral asal Indonesia Timur yang memiliki lirik unik dan mudah diingat. Potongan lagu itu ada Eko kenal Veronica ko. Ya, Veronica yang Om Strong bu anak mantu ya. Ini menjadi salah satu audio yang banyak digunakan di TikTok dan Instagram Reels ya. Lagu ini cepat menarik perhatian karena gaya bahasanya yang santai, khas percakapan sehari-hari masyarakat Timur Indonesia ya. Dan banyak pengguna media sosial memakai lagu tersebut untuk konten lucu-lucuan ya, video pertemanan hingga momen spontan yang menghibur. Dan cara penyampaian liriknya pun terdengar sederhana, dan karena kesederhanaan inilah justru membuat lagu ini semakin mudah melekat di ingatan pendengar ya. Ya, fenomena lagu viral dari Indonesia Timur ini memang sering mendapat perhatian besar di internet ya. Selain memiliki irama yang asik untuk berjoget, lagu-lagu Timur juga terkenal dengan logat dan lirik yang terasa akrab di telinga masyarakat. Tidak heran jika potongan lagu Veronica ini cepat menyebar dan digunakan oleh banyak kreator konten ya. Dan sejumlah netizen bahkan mengaku tanpa sadar ikut-ikutan ya menyanyikan bait lagu tersebut setelah sering muncul di beranda media sosial mereka dengan gaya mereka masing-masing ya. Ada juga yang menjadikan lagu ini sebagai hiburan ringan karena dianggap bisa mencarikan suasana dan juga mengandung tawa ya. Tren musik viral seperti ini membuktikan bahwa lagu daerah maupun lagu berlogat khas tetap memiliki tempat di hati masyarakat ya. Dengan bantuan media sosial, lagu sederhana pun bisa dikenal luas dan menjadi hiburan populer di berbagai kalangan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hanya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat

Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu.
1: Bergeri manapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.07 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya Tuhan. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda sedia mengisi kebersamaan dengan Anda lepas dari Azan Maghrib. Saya Yuki Kubiari, kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda. Pukul 19 nanti kami juga akan hadirkan warta berita daerah. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

CIMTA Cinta mengantarkan kita di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan sejenak tembang-tembang pilihan, sudah menemani ruang dengar Anda, menjadi inspirasi dan juga teman di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur di edisi Minggu 17 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Kami awal informasi pertama untuk Anda. Kinerja penerimaan pajak di wilayah Papua Barat hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif pada triwulan 1 tahun 2026. Penerimaan pajak tercatat tumbuh besar pada 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan 1 tahun 2025 yang saat itu mengalami kontraksi hingga 14,5%. Dengan demikian, terdapat selisih pertumbuhan yang signifikan, yakni hampir mencapai 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJP Pajak DJPB Papua Barat melalui Kabag Umum Wakit Susilo mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan negara di wilayah Papua Barat. Ia menjelaskan capaian tersebut juga diraih di tengah penerapan sistem pelaporan perpajakan terbaru, yakni CORTEX yang kini digunakan oleh wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan.
2: Ya, dibandingkan dengan periode 2025, untuk capaian di 2026 penerimaan pajak itu ada pertumbuhan sebesar 14%. Tentu ini di triwulan 1, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini kinerjanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan tahun lalu. Karena kalau untuk tahun lalu di triwulan 1 pun kinerja perpajakan kita terkontraksi sebesar 14,5%, tetapi tahun ini bisa positif 14%, ya, mungkin selisihnya hampir 28,8%.
1: Menurutnya, implementasi sistem baru tersebut tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas kerja di lapangan. Justru, realisasi penerimaan pajak tetap mampu tumbuh secara positif.
2: Secara teman-teman BP melaporkan dengan sistem yang baru, ya Pak. Dikaitkan itu dengan adanya CORTEX, tetapi hal tersebut tidak membawa kesulitan teman-teman, tetapi secara angka realisasi juga membawa growth yang malah cukup signifikan naik.
1: Pemerintah berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan pada triwulan-triwulan berikutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembangunan di Papua Barat. Ketua Umum HIMI Papua Barat Lamek Doan Siba mengajak seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan perekonomian di Papua Barat. Lamek menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama bagi pengusaha lokal dan orang asli Papua yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Lamek mengatakan salah satu persoalan yang paling banyak dialami pelaku usaha lokal adalah keterbatasan akses modal dan jaringan usaha. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak usaha sulit berkembang. Sebagai bentuk kepedulian, HIMI Papua Barat telah menjalankan program bantuan modal usaha kepada puluhan pelaku usaha lokal di Papua Barat.
3: Oleh karena itu, saya berharap kita tetap mampu membangun kolaborasi antara dan swasta harus bersama untuk mendorong kemajuan. Ya, percobaan melalui provinsi Papua Barat yang kita cintai dan kita banggakan bersama ini.
1: Lamek menegaskan organisasi pengusaha muda harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi wadah organisasi semata. Ia juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Papua Barat yang menurut data masih berada di atas 100 ribu jiwa. Karena itu, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak agar kondisi tersebut dapat ditekan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai program pembinaan bagi generasi muda, mantan, dan mantan warga binaan. Salah satu program yang dijalankan yakni pelatihan life skill untuk membantu peserta dalam memperoleh keterampilan dan penghasilan secara mandiri. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat Dr. Gigi Indah Perwitasari mengatakan program tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Selain itu, BNNP juga menjalankan program Ananda Bersinar dengan memberikan edukasi bahaya narkoba kepada anak-anak di sekolah.
4: Kita bukan hanya pada mereka generasi muda yang kita cegah, tapi juga orang-orang yang keluar dari lapas. Ya, kita ada pelatihan juga yaitu life skill, yaitu pemberian pelatihan pada mereka dengan memberi bantuan, kemudian melatih mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini tentunya diharapkan bahwa kedepannya mereka tidak lagi menjual narkoba, tetapi dengan pelatihan yang kami lakukan bisa mendatangkan keuangan yang lebih halal, ya, lebih halal, dan juga bisa membantu keluarga dalam menunjang kehidupan mereka. Nah, kita juga ada program Ananda Bersinar, ya, dari aksi anak, ya. Nah, karena narkoba ini kan dari kecil, ya. Narkoba ini, penyalahguna narkoba ini kan bukan hanya semata-mata dia dapat dari temannya atau dia ada keinginan dari tubuhnya. Pasti ada juga yang permasalahan dalam rumah, ya. Karena hampir 80% penyalahguna narkoba itu berasal dari kegagalan di sebuah rumah. Nah, ini kita makanya fokuskan sekarang adalah Ananda. Kita mulai dari kecil, dari hal yang kecil yaitu anak, di mana kita membimbing mereka masuk ke sekolah-sekolah dengan program Ananda, dan juga kita sudah mendatangi dinas pendidikan untuk program Ananda tersebut, yaitu dengan adanya masuknya kurikulum anti narkoba, dan diharapkan mudah-mudahan Papua Barat bisa melaksanakan hal tersebut.
1: BNNP Papua Barat juga mendorong penerapan kurikulum anti narkoba di sekolah serta mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi generasi muda agar terhindar dari pergaulan negatif dan penyalahgunaan narkoba. Kabupaten Manokwari mencatat progres pembangunan koperasi Merah Putih terbanyak di wilayah Papua. Hingga saat ini terdapat 75 titik pembangunan koperasi yang sedang berjalan, dengan 7 titik diantaranya telah berdiri dan beroperasi secara penuh. Komandan Kodim Dandim 1801 Manokwari, David Sutrisno Sirait, mengatakan capaian tersebut menjadikan Manokwari sebagai daerah dengan progres pembangunan koperasi paling tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di Papua. Ia menjelaskan dari total 75 titik pembangunan koperasi tersebut, sebanyak 7 titik telah selesai 100% dan mulai berjalan, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan dan penguatan kelembagaan. Menurutnya capaian itu turut mendapat perhatian dari pemerintah pusat, bahkan dalam kegiatan sosialisasi koperasi yang digelar Kementerian Koperasi di Jakarta. Kabupaten Manokwari menjadi satu-satunya daerah dari wilayah Papua yang diundang secara khusus.
5: Di wilayah Manokwari, progres pembangunan koperasi Merah Putih ada 75 titik, terbanyak di seluruh Papua. Boleh di mengecek lagi Jayapura, Biak, Nabire, Sorong, Bintuni, Timika, Wamena, terbanyak sana di Kabupaten Manokwari. Bahkan hari ini ada kegiatan sosialisasi di Jakarta tentang koperasi dari Kementerian Koperasi. Yang dipanggil ke Jakarta hanya Kepala Dinas Kabupaten Manokwari. Padahal di sini ada 6 provinsi loh. Karena apa ya? Karena yang sudah berdiri 100% di sini ada 7 titik dan 75 titik masih tahap progres pembangunan. Nah itu saya bilang akhirnya ya, yang dipanggil diundang ke Jakarta hanya Kepala Dinas Kabupaten Manokwari. Ada berapa kabupaten coba di sini? Nah itu saya bilang, saya juga di sini pengen berbuat ya, biar ya.
1: David menegaskan pembangunan koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung dan kelurahan. Ia juga menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI dan masyarakat menjadi kunci percepatan program tersebut di Manokwari. Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi produktif berbasis potensi lokal di berbagai daerah. Kenaikan Yesus Kristus jadi momentum penguatan iman bagi umat Kristiani. Laporan Ria Tatontos.
6: Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkianus Warfando mengatakan, makna kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa keselamatan dan harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh perkembangan teknologi dan kehidupan modern.
7: Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan nafas hidup kita tuh sudah seperti itu. Bagaimana dengan memberikan sebuah kehidupan kita pada Tuhan itu adalah sebuah dasar hidup. Artinya bahwa sebenarnya semua event itu penting, baik dari kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan sampai pada kenaikan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mengakhiri semua yang menjadi bagian di dalam satu orang bisa menanggung jawab banyak orang punya dosa dan kesalahan. Dan saya tahu bahwa memang benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki nilai-nilai pertumbuhan dalam sebuah iman kita untuk menjadi damai bagi banyak orang.
6: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Ebenezer Vanindi Yudit Warisio menegaskan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar utama keselamatan bagi setiap orang percaya. Ia mengatakan, umat percaya harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan maupun kesulitan hidup. Menurut Pendeta Yudit, perbuatan baik yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk rasa syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia.
8: Yang menjamin kau selamat adalah pribadi kita sendiri yang beriman sungguh kepada Tuhan, karena imanlah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena saya buat baik supaya saya selamat. Sekali lagi saya tegaskan beberapa minggu ini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Kita buat baik di dunia ini karena mensyukuri kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan kasih.
6: Ia pun mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kehidupan doa, dan terus hidup dalam kasih Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan dari Riata Tontos mengakhiri warta berita daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.
1: Dengan terima kasih Anda masih terus dengar kami di program Satu Lepas dari rangkaian Warta Berita Daerah untuk Anda. Terima kasih juga untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan lainnya yang akan hadir untuk Anda secara khusus bagi umat Kristiani. Mengisi kebersamaan dalam mimbar Kristiani, kami juga hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pendengar umat Kristiani yang berbahagia, Greta si Hombing mengantarkan kita dengan Ku Mau Iring Tuhan, menjadi pujian untuk Anda tapi juga memberkati semua kita di nuansa malam ini, terutama bagi umat Tuhan ya. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda masih tetap setia dengarkan program siaran kami, untuk Anda yang ada di Manokwari, di luar dari Manokwari juga yang mendengarkan program siaran kami lewat RRI digital kami, Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari. Untuk Anda, kami punya program-program informasi hiburan yang masih akan tetap hadir mengisi kebersamaan di program acara kami di Pro 1 malam ini. Dan drama radio persembahan dari RRI Atambua juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda, sebuah mini drama radio dengan judul Modernisasi Beragama.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: maukah kerja kelompok dengan mereka?
1: Iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, santai, Sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kita ini harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu Pak. Itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ya, pendengar 94.3 MHz, Anda terus dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda di malam ini. Jabatra juga bagi yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas malam Anda. Kami juga ingatkan Anda yang keluar untuk melakukan aktivitas malam ini, berhati-hati sama keluar untuk menjalani aktivitas malam Anda mungkin dengan keluarga atau orang-orang terkasih ya, karena besok nanti sudah harus kembali disibukkan dengan aktivitas yang padat ya, yang kantor harus kembali untuk melaksanakan tugas-tugas di kantor, tugas dan tanggung jawab untuk Anda juga yang harus kembali dengan setiap usaha-usaha Anda hari ini, di esok nanti ya, banyak yang harus Anda persiapkan. Dan kalau hari ini sudah ada banyak pencapaian, sudah ada banyak keberuntungan dari Anda, berarti disyukuri ya. Tapi kalau besok ketika Anda kembali untuk melaksanakan bagian dari aktivitas Anda juga, susun semua agenda kerja Anda dengan baik agar nanti sukses itu bisa datang ketika Anda mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan juga menjalani setiap karya-karya Anda di hari esok dengan baik. Untuk Anda yang malam ini juga tetap melaksanakan aktivitas, tetap jaga kenyamanan, keamanan Anda selama melakukan bagian dari aktivitas Anda. Ya, pendengar, Kementerian Transmigrasi mentransformasi program transmigrasi berbasis ekonomi guna menghapus stigma perpindahan penduduk secara paksa di masyarakat. Menteri Transmigrasi Tifta Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru nasional di kawasan. Dan program transmigrasi kini juga mengedepankan pendekatan ekonomi agar perpindahan penduduk itu berlangsung secara alamiah tanpa ada stigma pemindahan paksa. Pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Dan kalau tahun lalu diterjunkan 2000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi, tahun ini risetnya ditambah dengan pengabdian masyarakat. Jadi tidak berhenti pada penelitian. Iftia berharap bahwa keterlibatan kalangan kampus juga mampu untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga masyarakat tertarik mengikuti program transmigrasi mandiri sukarela. Pemerintah menilai pendekatan ekonomi efektif menarik ya, perpindahan penduduk tanpa membebani negara dengan biaya mobilisasi yang besar. Dan Kementerian memfokuskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia Timur itu guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan nasional. Sebanyak 1.458 personel diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi terpilih sesuai arahan Bappenas yang memprioritaskan wilayah Timur Indonesia, dan itu difokuskan pada pengembangan transmigrasi Indonesia Timur untuk mendukung pengembangan nasional dan pengentasan kemiskinan. Dan informasi ini dilansir dari rri.co.id Jakarta. Anda masih tetap bersama kami karena masih ada informasi-informasi lainnya yang terus hadir di ruang dengar Anda bersama di program siaran malam ini untuk Anda.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Burger ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Oke, pergi secepat ini ya. Tapi kami tidak pergi ya, masih tetap ada untuk Anda di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Dan teman-teman yang sudah hadir di ruang dengar Anda terus menjadi teman ya, untuk menghibur kebersamaan dengan Anda dari ya, program 1. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta untuk Anda juga menyimak dan mendengarkan informasi aktual dalam program berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, nggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini itu nggak mau nama lu terus masih perlu 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu, karena perdana sekarang sudah 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jamaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jamaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikannya tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Iya, pendengar dari program 3 Jakarta, Anda sudah mengikuti informasi aktual dalam program berita. Terima kasih untuk tetap bersama kami dan sama-sama nanti kita sukseskan dan juga jelang Piala Dunia 2026 di bulan Juni nanti kick-off-nya ya. Dan juga kami hadir dengan program-program khusus kami yang terus mengingatkan Anda semakin dekatnya perhelatan Piala Dunia 2026. Dan malam ini juga Ruang Rindu hadir untuk Anda dan spesial menemani di nuansa Minggu malam Anda. Nanti saya hadirkan lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68, ada lagu-lagu Indonesia, kemudian juga nanti ada lagu-lagu mancanegara yang tentunya akan terus memberikan hiburan tersendiri untuk Anda secara khusus yang masih tetap setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Harapan kami hadirnya lagu-lagu ini memberikan hiburan dan juga memberikan kesan tersendiri untuk Anda dari Merdeka 68 dengan terus menemani nuansa malam Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Memang lidah tak bertulang ya, dari Johan Untung mengantarkan kita di pukul 21 lebih 45 menit ya. Dan tentunya spesial untuk Anda yang masih tetap taruh telinga Anda ya, di FM 94.3 MHz dan juga di RR Digital kami. Semoga teman-teman ini memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Juga tadi saya berikan dari miliknya UB40 dengan Red Red Wine ya. Kalau lagu ini saya putarkan, ini saya bawa Anda kita jalan-jalan ke era 80-an, kemudian kita ke era 90-an. Jadi malam ini Anda yang dengarkan Pro 1 ya, Anda akan dihibur dengan tembang-tembang pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang akan terus memberikan hiburan tersendiri, menjadi kenangan Anda ya. Dan secara khusus juga yang tetap setia bersama kami, lidah tak bertulang ya, spesial untuk yang di Kampung Makassar ya, Oma Iba dan keluarga yang selalu setia dengarkan program siaran kami, ataupun juga Anda yang ada di seputaran Wosi tanpa terkecuali di seputaran Rendani. Kalau Rendani biasanya kita bilang ujung aspal angkasa, yang punya bandara cinta ya, yang di Sogun, yang ada di Sowi, di area Harfai, Andai, Maripi ya. Selamat malam juga untuk semua pendengar kami yang ada di sana, kemudian juga Anda yang ada di sekitar kawasan kantor gubernur ya, Jabat Rahat juga dari mereka 68 yang ada di seputaran Swapen Perkebunan, Swapen Bahari. Salam Jabat Rahat dari mereka 68 yang biasanya kakak kalau kita malam suka dengar RRI Manokwari, suka dengar lagu-lagu yang diputarkan ya. Semoga lagu-lagu ini memberikan hiburan tersendiri. Yang di belakang Pengadilan Baru juga, selamat malam untuk Mama Opi dan keluarga ya. Jabat Rat ada keluarga Romere di sana. Salam Jabat Rat dari mereka 68 yang di seputaran Reremi juga, Bapak Wim Kubiari dan keluarga juga selamat malam, selalu pantau jalur kami ya Jabat Rat. Dan untuk keseluruhan yang ada di seputaran Reremi, yang ada di seputaran Marina, yang mudah-mudahan Mama Tresya malam ini juga dengar kami, yang pastinya salam hormat untuk semua pendengar yang di seputaran kompleks pemancar RRI juga, selamat malam ya untuk semua keluarga RRI yang ada di sana ya. Dan kita punya pimpinan juga Bapak Kepsa, selamat malam ya, mudah-mudahan malam ini dengar kami di Pro 1. Dan untuk semua yang masih tetap setia untuk bersama dengan kami di Pro 1, terhibur dengan lagu-lagu yang saya pilihkan untuk menemani nuansa malam Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain B

di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas

0: slogan yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. And that is prima.
1: Viva Ola. Oke, masih tetap dengan kami di Nuansa Ruang Rindu malam ini, dan beberapa teman-teman yang sudah diputarkan untuk Anda, kemudian juga dengan euforia kita untuk menyambut Pesta Piala Dunia dengan kami mengenalkan Anda dengan tokoh-tokoh atau legenda dari para sepak bola dunia, pesepak bola dunia untuk Anda ya. Dan ini untuk terus mendukung program kami untuk menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 dan juga mengingatkan Anda kembali kepada tokoh-tokoh atau legenda sepak bola dunia ya. Dan pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 malam ini. Jabat Erat, saya masih akan hadirkan beberapa tembang-tembang di Nuansa Malam Anda, masih terus mewarnai Nuansa Ruang Rindu malam ini.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tempat Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Iya, pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari lagi esok pagi ya. Dan juga beberapa tembang untuk Anda yang sudah hadir terus mengantarkan kita hingga di pukul 23.05 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami meskipun juga di tengah tugas-tugas malam, Anda juga masih setia untuk mendengarkan program siaran kami dari Merdeka 68. Harapan kami teman-teman yang sudah hadir di Nuansa Ruang Rindu juga memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda ya, secara khusus Anda yang masih tetap bersama dengan kami di Pro 1 Nuansa Penghujung Malam Anda. Kami masih punya beberapa tembang yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68. Harapan kami ini akan terus menghibur dan menemani nuansa malam Anda ya, yang mungkin sudah akan ke peraduan Anda, tapi juga yang masih tetap mengerjakan tugas-tugas malam Anda yang piket malam. Tapi Anda juga dengarkan kami di Pro 1, terhibur dengan lagu-lagu yang nanti kami putarkan untuk juga menutup sekaligus nanti sebagai persembahan terakhir dari kami untuk Anda dalam program acara kami di sepanjang hari ini. Ada cover lagu-lagu kenangan yang akan hadir menemani nuansa malam Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

pendengar dimanapun ada lagu-lagu Indonesia merupakan tembang kenangan yang kami hadirkan untuk Anda dan mengantarkan kita di pukul 23:48 waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada dalam seluruh rangkaian kami untuk acara kami untuk Anda di hari ini, dan tentunya nanti beberapa saat kami juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk terus setia bersama kami di setiap program-program siaran yang terus hadir untuk Anda. Kami juga ingatkan sebelum terlelap dalam tidur malam ini, periksa semua pintu jendela rumah Anda, jangan sampai ada yang lupa Anda kunci dan lain sebagainya. Peralatan masak di dapur juga dicek semuanya, kompor dan lain-lain, kurangi pemakaian listrik di rumah Anda. Dan tentunya sebagai rangkaian syukur Anda lewat doa-doa malam Anda untuk selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Beberapa saat nanti kami akan akhiri kebersamaan dengan Anda dari Pro 1 dengan program-program acara kami untuk Anda.

Pendengar di manapun Anda, dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 93,4 MHz dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam untuk Anda yang sudah lebih awal beristirahat, dan juga selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Kita berharap kita semua ada dalam lindungan Tuhan, dan biarlah aktivitas malam ini semua boleh tetap berjalan dengan baik. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ke-7 akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ke-7 bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asaraimbab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan staff-Nya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengaran yang kepujian rohani mengantarkan kita pada pukul 5:30 menit waktu Indonesia Timur, dan masih akan kami dirikan hingga nanti di pukul 6 saat penyampaian warta berita daerah.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pendengar dalam informasi Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomere meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat meningkatkan kualitas pelayanan. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomere meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program kerja demi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya dan pariwisata. Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya, Ali Baham Temomere menilai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini telah menjalankan program kerja sesuai mekanisme yang berlaku dan mampu merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar jajaran dinas tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor layanan.
1: Dengan visi dan misi yang telah dicanangkan dan berusaha mewujudkan selama 6 bulan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah melaksanakan program kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kepemimpinan yang baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat telah merumuskan kebijakan dan menerapkan dengan tepat demi kepentingan masyarakat di Papua Barat. Namun demikian, saya berharap ke depannya Dinas Pariwisata tidak berpuas diri, tetapi dapat terus meningkatkan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik ke depannya, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata demi meningkatkan

0: kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
1: Sekda juga memberikan arahan khusus kepada pejabat baru agar mampu mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, sekaligus meningkatkan prestasi organisasi melalui evaluasi dan inovasi. Menurutnya, pejabat yang baru harus mampu bekerja secara objektif, adaptif, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dalam memberikan masukan kepada pimpinan. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat dapat melahirkan kebijakan yang tepat, efisien, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah di sektor budaya dan pariwisata. Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Bahang Temomere, mendorong pengembangan potensi wisata selancar di Pantai Amban, Manokwari, agar dapat menjadi destinasi olahraga wisata bertaraf internasional yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Hal itu disampaikan Ali Baham Temomere saat memberikan arahan dalam serah terima jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat di kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Menurutnya, Pantai Amban memiliki ombak yang memenuhi standar internasional dan telah menarik perhatian peselancar dari berbagai negara, termasuk Jepang, Cina, hingga Singapura. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung antusiasme wisatawan mancanegara yang datang membawa papan selancar untuk mengikuti kegiatan surfing di Pantai Amban. Sekda juga menyoroti minimnya fasilitas penunjangan di kawasan wisata tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur dan fasilitas akomodasi yang lebih dekat dengan lokasi pantai agar wisatawan lebih nyaman. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mulai memberikan kepemilikan lahan strategis di kawasan wisata agar pengembangan destinasi tidak terus bergantung pada lahan sewaan milik masyarakat.
0: Oleh karena itu, kehebatan seorang Jafar Werfete adalah event itu harus bisa diangkat. Saya tahun depan sudah pensiun, jadi saya titip itu. Supaya ada surfing itu, saya datang lagi nonton. Tapi datang juga bukan lihat siapa namanya Jeffrey Opera yang pergi di laut itu. Kita mau lihat itu, lihat dari Jepang, dari Cina. Kalau Jeffrey, saya diwafak banyak. Kira-kira begitu. Jadi itu potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban, Amban itu.
1: Ali Baham Temomere juga meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat yang baru untuk segera melakukan evaluasi terhadap Rencana Induk Pariwisata Daerah atau RIPDA, lalu menyinkronkan program pariwisata dengan pemerintah kabupaten di Papua Barat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Barat melalui program nyata di sektor pariwisata.
0: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi, khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikul dong papan itu belum jalan kaki di situ. Karena harus datang tidur di Swiss Bell. Jauh. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu. Kamu tepuk tangan dulu. Baru lama-lama di sini kita bikin apa?
1: Ia menambahkan pengembangan olahraga wisata seperti surfing dan voli pantai dinilai lebih efektif karena tidak membutuhkan biaya besar, namun mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat, Alfred Papare, menegaskan Kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran semata tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak pembangunan dan program strategis nasional di Papua. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2: Yang saya harapkan itu bagaimana kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan. Ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Peristiwa yang terjadi di Merauke terhadap masyarakat kita bisa juga terjadi di kita di Merauke. Ya. Makanya forum ini saya anggap sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini, sejak ini kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah duduk, kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
1: Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung pentingnya menghormati kearifan lokal dan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap aktivitas di Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Masyarakat adat Kampung Isinebuai, Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wandama, Papua Barat, resmi membuka kembali sasi laut yang telah diberlakukan selama 3 tahun di kawasan Pantai Pasir Panjang, Sabtu 16 Mei 2026. Tradisi adat yang bertujuan menjaga kelestarian laut itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat dari Papua Barat. Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, Petrus Makbon, menilai tradisi sasi laut menjadi bukti nyata masyarakat adat mampu menjaga ekosistem laut secara turun-temurun. Menurutnya, penutupan sementara kawasan laut dari aktivitas penangkapan ikan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan populasi ikan di wilayah pesisir. Pembukaan sasi yang dilakukan membuktikan jika laut dijaga dengan baik, maka hasilnya juga baik. Yang menyebut tradisi sasi perlu terus dipertahankan dan dilaksanakan secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Rumberpon agar manfaat konservasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Selain menjaga kelestarian lingkungan, Petrus juga menilai kawasan Pantai Pasir Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Papua Barat. Keindahan pantai dan keberadaan ikan yang mudah terlihat dari bibir pantai dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Sebagai wakil rakyat, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Rumberpon ini untuk terus menjaga, melestarikan sasi ini. Mungkin hari tahun ini di sini, nanti tahun berikut dibuat ke tempat yang lain, jadi tetap dia berputar terus di pulau ini. Sehingga apa yang menjadi program tadi, menjadi program untuk para wisata tadi, menjadi daya tarik untuk setiap orang yang mau datang ke sini. Ketika datang ke sini, di pinggir-pinggir pantai saja mereka sudah lihat ikan, berarti pasti mereka akan datang terus ke sini. Dan ini masih buat daya tarik untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan ini dia punya wilayah ini mendukung untuk wisata. Oleh sebab itu, kita sebagai wakil rakyat akan bekerja sama untuk meminta kepada pemerintah untuk menjadi perhatian di sini tempat wisata. Dan kalau bilang depresi laut cukup bagus di sini, jadi ini menunjang untuk potensi kita punya perikanan laut dan kita punya pariwisata.
1: Dalam kesempatan itu, Petrus mengatakan DPR Papua Barat siap mendorong perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor wisata dan potensi kelautan di Rumberpon. Ia berharap masyarakat tetap menjaga laut dan lingkungan pesisir agar potensi wisata dan sumber daya laut di daerah tersebut dapat terus berkembang dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Tim Persi Pegaf mulai mematapkan persiapan menjelang keberangkatan ke Yogyakarta untuk mengikuti Piala Presiden Liga 4 Nasional. Manajemen menargetkan pencapaian lebih baik dibanding musim sebelumnya dengan menembus babak 8 besar. Manajer Persi Pegaf, Jarianus Mandacan, mengatakan hasil drawing yang digelar pada 13 Mei 2026 menempatkan Persi Pegaf bermain di Stadion Bantul, Yogyakarta. Tim dijadwalkan bertolak pada 20 Mei mendatang. Menurutnya, seluruh pemain telah menjalani program latihan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi nasional tersebut. Sebanyak 25 pemain akan dibawa ke Yogyakarta bersama tim pelatih dan ofisial dengan total rombongan sekitar 55 orang. Saat ini manajemen masih menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis sebelum keberangkatan. Jarianus mengaku, musim lalu Persib Pegaf harus terhenti di babak 32 besar. Namun pengalaman tersebut dijadikan motivasi bagi tim untuk tampak lebih maksimal pada kompetisi tahun ini dengan target masuk 8 besar.
4: Untuk ke target tim yang pada saat ini kami punya target, kemarin kita gagal di 32 besar. Kalau tahun ini saya punya target dan semua yang terlibat termasuk pemain dan ofisial mereka sudah siap dan mereka sampaikan bahwa kemarin kita gagal di 32 besar, kalau kali ini kita bisa masuk 18 sampai 8 besar. Itu harapan kami pada saat nanti kita bertanding nanti.
1: Lebih lanjut, ia berharap seluruh pihak dapat mendukung perjuangan Persi Pegaf membawa nama Pegunungan Arfak dan Papua Barat di level nasional. Selain itu, Jarinus juga meminta agar kompetisi berjalan profesional tanpa adanya persoalan non-teknis yang dapat merugikan tim. Berikut informasi yang baru saja Anda dengarkan sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Korneliman Sora, selamat pagi dan sampai jumpa.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pagi.
0: Pagi.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang. Sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu.

0: rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
1: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
0: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
2: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya. Itu kualitas. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%?
4: 60-an.
6: Sejak COVID?
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Di sini. Kita 1.274 ya. Dulu 270 karyawan.
4: Itu sudah berkurang 60% berarti?
6: Iya, dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau HUNTAP baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
11: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. selesai itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
12: Alhamdulillah informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anugusuma melaporkan.
3: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
13: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
14: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
13: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
15: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin, dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
13: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
16: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
17: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa untuk bencana, tapi jangan khawatir untuk sensus ini, untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
16: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
18: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
16: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
19: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
20: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
19: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tugu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
20: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
19: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
21: Ya. Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
19: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
20: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
16: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
23: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
22: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
23: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba bagian seni tradisional, ketoprak dan juga wayang, serta menari.
0: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging, yang wayang, mewarnai wayang dan tatah. Selanjutnya diajak menari.
23: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1000.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 era di mana Paris, sementara pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan pendengar, rangkaian lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

Satu striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1958

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya.

Pendulan mematikan dan tendangan jarak jauhnya yang keras. Ketika ia membawa bola dari lini tengah, lawan sering kesulitan menghentikannya. Dalam filosofi total football Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pendengar setia dimanapun berada, pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar Agama Informasi, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi hari ini.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.